0: Minari dan sepuluh kacar kumbus tadi. Kristome Adama.
1: Son las 12:08.